0: Rockin' Life where everyone can be a rockstar. Hai, selamat pagi. Selamat datang di GMHR ya. Ditemenin sama Dewi Hanafi tentunya sampai tepat jam 9. Your Monday companion is here. Charlie Puth Left and Right featuring Jungkook dari BTS. Siapa yang makin gak sabar menunggu kedatangan mereka ke Indonesia ya, untuk dalam rangkaian konser World Tour Arirang. Mungkin tegangnya dari sekarang, deg-degannya untuk war tiketnya kayak apa nanti. Yang pasti kalau kata Olivia Rodrigo, rela untuk drop dead. Satu hit terbarunya dia yang video klipnya cukup memancing kontroversi gara-gara pakai baby doll ya. Banyak banget pembahasan mengenai itu, perdebatan oleh netizen. Tapi kita nikmati aja lagunya yang sudah gue siapkan untuk lo pagi hari ini. And this one is from Kat Janis, Dance You Out of My Head, juga sudah siap untuk nemenin lo supaya Senin paginya semangat. Atau yang udah kangen sama Ed Sheeran, gue sudah siapin satu lagu Castle on the Hill yang bisa lo dengarkan sekitar 6 menit lagi. Jadi jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here, only on The Rockin' Life.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. This one is Ed Sheeran, Castle on the Hill. Spesial untuk lo yang sudah di jalan menuju ke kantor ya. Udah semangat lagi beraktivitas di minggu yang baru. Setelah kayaknya weekend kemarin banyak keramaian yang terjadi, kehebohan yang terjadi. Salah satunya, kalau lo pergi ke mall di tanggal 16 Mei kemarin ya, ke Grand Indonesia salah satunya, yang ngantri banget gara-gara ada koleksi terbaru dari AP dan juga Swatch ya kan. Ini ternyata bukan cuma Indonesia aja, tapi di beberapa negara ini memang menimbulkan antrian panjang untuk orang-orang yang pengen melihat koleksi bernama Royal Pop. Karena kalau lo lihat gitu kan jam khasnya AP, kayak awalnya gila gak mungkin digabungin sama Swatch, tapi ternyata jadi lucu ya kan, membawa DNA Royal Oak khasnya AP, tapi dibungkus dengan pendekatan playful ala Swatch Pop era 80-an. Jadi kayak ada momen-momen nostalgia gitu ngelihat desain jamnya. Tapi yang bikin kaget adalah karena emang antriannya gila banget, ratusan orang itu udah ngantri dari pagi, dari sebelum mall buka ya, demi bisa mendapatkan jam tersebut yang katanya stok yang dilepas di hari pertama itu cuma sekitar 50 pieces. Dan ini fenomena yang terjadi bukan cuma di Indonesia, tapi juga di berbagai kota besar seperti New York, Atlanta, sampai di London ya. Yang gue bingung sih sebenarnya, ini kan katanya harga retailnya itu di kisaran $400 atau berarti sekitar, kalau dikursin ke rupiah sekarang itu sekitar 7 jutaan rupiah. Dan langsung naik di pasar dan semua orang ngantri untuk bisa mendapatkan koleksi jam ini. Kalau kayak gini ya, dengan kurs yang sudah naik, mungkin jadi bingung, beneran ada pengaruhnya gak sih dolar naik?
1: Your Morning Companion, GMHR.

Rock Your Day with The Rock in Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Game HR sampai tepat jam 9. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Satu hal yang kita rasakan begitu kemarin melihat nilai rupiah beneran anjlok ya. Kurs dolar langsung menyentuh angka 17.500. Hari ini berapa ya? Belum lihat lagi Rockstars. Tapi yang pasti, kenapa tadi gue juga sampai mempertanyakan gitu ngelihat kejadian koleksi terbarunya Swatch dan AP. Orang-orang tetap ramai yang ngantri, sampai ratusan orang rela demi mendapatkan koleksi terbaru yang mungkin harga jualnya satu piecesnya tuh sekitar 7 jutaan, mungkin lebih, ya kan? Kadang-kadang kalau ngelihat konsumerisme yang ada di kota besar, bikin lo emang mempertanyakan, ini impact-nya kemana ya? Karena kalau kata Bapak Presiden kita sendiri kan orang desa gak pakai dolar ya kan. Tapi ngaruhnya nih ke banyak hal. Kalau untuk yang kelas menengah, untuk lo yang udah kerja, lo hidupnya mungkin gak berlebihan tapi at least cukup aja gitu lo, dan lo masih bisa nabung untuk dapetin hal-hal yang pengen leisure time-nya gitu untuk lo dapatkan, seperti misalnya nonton konser. Itu sebenarnya lumayan berasa ya kan, kalau lo beli harga tiket konser sekarang itu udah makin mahal. Tapi buat lo yang ngincer The Weeknd yang sudah dikabarkan akan menggelar konser di Jakarta, katanya sih untuk harga tiketnya itu dijual mulai dari Rp950.000, masih terdengar wajar ya, sampai Rp12.7 juta. Oke? Dan penjualan tiketnya sudah dijadwalkan untuk dibuka hari ini tanggal 18 Mei jam 10 pagi nanti. Jadi gimana? Udah siap untuk ikutan war tiketnya The Weeknd? Beli yang paling murah di bawah 1 juta? Atau langsung kelas yang paling tinggi? 12.7 juta. Harga tiket aslinya berapa? Kena pajaknya berapa tuh?

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
3: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
4: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
5: Iya.
4: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
5: Iya bener sih.
4: Terus iya. Apa yang lu jual?
6: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
5: Iya.
6: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
5: Google gua bukan, Translate.
6: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
5: Ya makanya sama foreigner.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
0: This is CRL.

This is Rockin Live, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 9 di GMHR. Gila, udah lama banget gak denger lagu ini. Bastille, Pompeii yang juga jadi soundtrack A Million Little Things. Apakah berhasil melakukan sejuta hal-hal kecil yang sudah lama tertunda di long weekend kemarin akhirnya beres? Dapat long weekend atau malah cuman libur kejepit aja pas kenaikan Nisa Almasih, Rockstars? Kayaknya lumayan banyak juga ya, tapi yang nyambung ngambil cuti akhirnya supaya beneran bisa menikmati long weekend Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya kan. Tapi untuk hari ini, welcome back to reality. Setelah kemarin hitungan long weekendnya mungkin jadi momen lo kabur sebentar dari rutinitas ya kan. Ada yang staycation, ada yang nyempetin mudik tipis-tipis, ada juga yang udah ngambil cuti aja, yang penting gak ke kantor gitu kan. Tapi begitu hari ini Senin pagi alarm udah bunyi, grup kantor udah mulai aktif lagi, email-email jangan-jangan ada yang numpuk, timeline juga masih rame sama segala kericuhan dan komedi yang terjadi di negara kesayangan kita ini ya kan. Yang gue yakin banget WNI itu bisa bertahan sehat mental selain karena makanan Indonesia enak-enak, tapi juga kelakuan warganya yang kocak-kocak ya. Kalau gak mau pusing pagi-pagi, jangan buka berita dulu ya kan, Rockstars. Kita mendingan nikmatin hal-hal kecilnya. Yang mungkin pagi ini begitu lo ke kantor, ternyata jalanan surprisingly lancar. Jadi lo bahkan bisa sampai lebih awal dari jam masuk kantor lo. Minum kopi pagi rasanya pas banget. Tiba-tiba yang tadinya ada jadwal meeting di cancel. Atau lo berhasil menahan diri untuk gak ngecek kerjaan pas lagi cuti kemarin. Itu juga hitungannya menjadi sebuah pencapaian gak sih? Kita ngomongin sedikit soal hal-hal kemenangan kecil ya. Small win versi lo pagi hari ini itu apa sih? Ini mudah-mudahan bisa bikin kita sama-sama mengingat atau merefleksikan lagi ke kehidupan masing-masing. Kalau ternyata yang namanya pencapaian itu gak harus sesuatu hal yang beneran grande, gak harus yang berarti lo dapet penghargaan, dapet piagam, diakui sama banyak orang. Tapi bisa jadi bener-bener hal yang cuma lo sadari sendiri, tapi buat lo itu sudah menjadi sebuah kemenangan kecil. Let's go, kita ngobrol-ngobrol di sini. Line WhatsApp sudah gue buka di 0815-1987-6876. Kasih tahu ke gue ya, apa small win versi lo pagi hari ini? Hal kecil yang bikin lo ngerasa, okay, I can take this as a win. Langsung WhatsApp kesini ya.

0: Rock Your Day with the Rocket Life, where everyone can be a rock star. Yes, you're still listening to GMHR with me, Dewi Hanafi, all the way up till 9 a.m. Kita lagi ngobrolin sebuah topik yang mudah-mudahan bisa bikin lo bersyukur kecil di pagi hari ini ya. Sudah mulai minggu yang baru ya kan. What is your small win pagi hari ini, Rockstars? Bisa dari sekedar akhirnya lo bangun awal, gak perlu pakai alarm, padahal kemarin udah habis long weekend ya kan, tapi bisa tetap bangun pagi. Atau sekedar pagi-pagi udah langsung dapet kopi yang pas banget rasanya. Atau sesimpel di jalanan gak ada drama, gak ada macet, begitu nyampe tempat lo kerja dapet parkir juga gampang. Nah, kalau versi lo apa, Rockstars? Kita sama-sama obrolin di sini. Line WhatsApp sudah gue buka di 0815-1987-6876. Dan kita juga sudah live di TikTok at The Rockin' Life. Jadi silakan gabung, silakan join. Kita ngobrol di sini sampai tepat jam 9. Sekali lagi buat yang mau WhatsApp, obrolnya di 0815-1987-6876.
1: Your Morning Companion, GMHR.

0: everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. Speaking about small win this morning, apakah lagu dari David Guetta yang satu ini bisa bikin lo merasa feeling good? Mendengarkan lagu yang lo suka itu juga jadi salah satu kemenangan kecil yang bisa bikin lo merayakan hari Senin dengan lebih menyenangkan ya. Selamat pagi buat Novita yang sudah WhatsApp. Novita di 0896-3007 sekian-sekian. Mumpung masih stay di rumah seperti biasa, pengen request lagunya Bernadia kita buat menyenangkan. Thank you so much. Siap, nanti aku antrikan ya requestan kamu yang selalu konsisten lagunya. Tapi kalau ngomongin soal topiknya, buat Novita, small win-nya adalah kalau bisa langsung dengerin GMHR kapanpun itu udah gak bisa tergantikan. Mau lagi apapun, suasananya apapun, pokoknya mantep. Thank you so much. Seneng banget kalau pagi-pagi GMHR bisa jadi sebuah kemenangan kecil buat lo, atau sekedar untuk menemani aktivitas lo jadi lebih semangat, jadi lebih menyenangkan. Thank you banget ya Novita. Nanti lagunya akan gue puterin juga. Sudah ada siapa nih di 0896-5461 sekian-sekian. Bagas, selamat pagi Bagas, apa kabar? Small win buat gue salah satunya adalah menjadi orang yang sedikit lebih sabar, gak dikit-dikit emosi, dan mulai bisa nerapin anger management. Wah, that is a small win. Saat lo beneran bisa ngerasa, dan ini lagi-lagi adalah sesuatu yang belum tentu dilihat sama orang lain ya kan, tapi dari diri lo sendiri mungkin lo bisa merasakan hal itu. Kalau yang tadinya lo gampang banget snap gitu, gampang banget emosi, marah, tapi sekarang lo udah bisa menyadari kalau gue udah lumayan lebih sabar deh. Gak dikit-dikit emosinya meledak. Pengen request lagunya Lana Del Rey? Boleh banget. Nanti gue puterin, mau yang mana, Bagas atau bebas. Yang penting Lana Del Rey. Pokoknya nanti akan aku putarkan ya. Untuk rockstars yang lain yang belum sempat WhatsApp, silahkan di 0815-1987-6876. Coba ceritain kita kesini. Apa sih small win versi lo pagi hari ini?
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

Rockin' Life where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. Alesso with Heroes. Ini lagu yang pas banget untuk bisa merayakan kemenangan kecil yang lo alami pagi hari ini ya. Itu yang lagi kita obrolin pagi hari ini, rockstars. Soal small win, kemenangan kecil atau hal-hal kecil yang kadang suka kita anggap sepele, padahal sebenarnya bisa aja itu lo anggap menjadi sebuah pencapaian yang juga patut dirayakan. A win is a win, no matter how small it is, right? Karena kalau misalnya kita mau ngeliat di keseharian kita, di tengah kerjaan yang numpuk, jalanan kadang bikin emosi, macetnya Jakarta, isi kepala yang gak selalu tenang, kayaknya banyak banget yang dipikirin. Kadang-kadang hal kecil tuh justru bisa bikin kita ngerasa, okay, gue masih bisa ngejalanin hari ini. This is one good thing for me that I could take as a small win. Mungkin tiba-tiba lo dapat kopi gratis pagi hari ini. Tiba-tiba udah dibikinin kopi sama nyokap lo di rumah, atau udah dibekelin sarapan. Wah, menurut gue itu juga satu hal yang langka sih, terutama untuk lo yang mungkin sudah tinggal sendiri ya kan. Jadi tiba-tiba dapat kiriman atau makanan rumah, itu menurut gue it's a small win that worth to celebrate. Ada Tiara di 0822-7711 sekian-sekian. Hari ini small win gue adalah gak nge-snooze alarm sama sekali. Buat orang yang biasanya bangun mepet, ini pencapaian besar ya kak. Aku paham rasanya, karena pagi ini aku masih nge-snooze alarm 3 kali adalah. Untuk akhirnya beneran kayak okay, gak bisa nih, gue udah beneran mesti bangun ya. Jadi congrats Tiara. Yes, it's not a small win, it's a big win untuk orang yang biasa bangun mepet dan hari ini beneran bisa bangun on time tanpa harus nge-snooze alarm sama sekali ya. Kalau mau request lagu boleh ya Tiara, untuk bisa bikin pagi lo jadi lebih semangat lagi. Ada Dion di 0858-2233 sekian-sekian. Hai, selamat pagi Dion. Small win gue berhasil meal prep semalam, jadi pagi ini gue gak panik cari sarapan. Ini adulting banget sih. Wah, gue ingin memberikan tepuk tangan untuk Dion, karena menurut gue nyiapin meal atau meal prep yang udah lo siapin dari malam sebelumnya itu luar biasa sih dedikasinya. Karena pertama lo udah beneran well prepared, udah tahu lo besok mau makan apa gitu kan. Kedua, lo bisa berpikir praktis untuk makanannya tuh gak harus selalu fresh from the oven. Karena kalau lo meal prep kan mungkin itu lo siapin abis lo masukin kulkas, either besoknya emang bisa langsung lo makan atau lo angetin lagi di microwave gitu kan. Untuk orang-orang yang kayak makannya harus selalu fresh from the oven, alias selalu beneran anget langsung siap saji abis dimasak, meal prep bukan jadi hal yang seksi untuk dilakukan gitu ya. Tapi gokil, semangat Dion untuk meal prep, meal prep berikutnya ya. Hai Randy, tadi udah gue janjikan akan gue bacain on air karena dia udah ikutan komen juga di live TikTok soal small win pagi ini. Untuk Randy, small winnya adalah dapat review bagus dari owner tempat gue kerja, jadi gue bisa fokus ke next target untuk know the game. Wih, semangat terus. Mudah-mudahan kalau udah dapat review bagus gini, biasanya akan ada tingkatan berikutnya, lo dapat kepercayaan lebih. Jadi lo juga punya opportunity lebih untuk bisa ngeluarin potensial lo semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ya kan. Mudah-mudahan lancar terus kerjaannya Randy ya. Buat rockstars yang lain, kita masih tungguin WhatsApp-nya ataupun komennya di live TikTok yang juga sudah join di @therockinlife. Silahkan ceritain juga kesini small win lo pagi hari ini apa sih. Kalau mau di WhatsApp, kirim ke 0815 1987 6876. Aku tungguin.

your day with the Rockin' Life where everyone can be a rockstar. GMHR barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 9. And this one is Chapel Roan, The Subway. Apa kabar Chapel Roan yang belakangan juga kayaknya juga lagi banyak mendapatkan sorotan negatif dari netizen terkait attitude-nya dia di publik, terutama terhadap paparazzi atau bahkan fans-fansnya dia yang sekedar pengen nyapa ya. Tapi kita ngerti itu adalah boundaries yang dia tetapkan. Mungkin memang justru saat lo akhirnya bisa memberikan boundaries, diri lo bisa menetapkan boundaries gitu ya ke dalam kehidupan sosial lo, bisa jadi itu adalah sebuah pencapaian yang akhirnya lo menganggap itu sebagai sebuah small win ya. That's what we're talking about this morning. Selamat pagi untuk Lia di 0819-4412 sekian-sekian. Ngomongin soal kemenangan kecil pagi ini, mood aku naik karena outfitnya sesuai ekspektasi. Dan gak semua hari bisa dapat look yang pas ternyata. Setuju banget. Gue tahu banget rasanya begitu lo bisa menemukan outfit yang pas gitu untuk lo pakai di hari itu. Karena kadang walaupun lo udah di kepala lo udah tahu gitu ya, lo pengen pakai bawahannya apa, atasannya apa, bahkan sampai sepatunya apa, tasnya apa, tapi begitu lo put it together, gak selalu sama dengan apa yang ada di kepala lo. Kadang ternyata kayak, aduh kok kayak ternyata kurang lagi nih atasannya, kok ternyata jatuhnya gak terlalu bagus ya dengan bawahan ini, yang akhirnya lo harus mikir lagi, lo ganti lagi. Jadi I totally could feel you, Lia. That is a small win saat bener-bener dengan mudah outfit yang lo kenakan itu ternyata semua looknya pas. Jadinya lo juga ngerasa ini kan, ngerasa senang. Lo feel good untuk menjalani hari lo ya. Thank you sudah WhatsApp kesini. Ada Rama di 0813-5542 sekian-sekian. Small win gue pagi ini adalah jalan ke kantor cuma 35 menit. Biasanya bisa sejam lebih. Ini rasanya gue kayak dikasih bonus hidup. Wah, satu hal yang jarang banget dialami sama kita pejuang di Jakarta ya, terutama yang harus commutingnya tuh beneran dari pinggiran Jakarta untuk kerjanya di pusat Jakarta ya kan. Jadi Rama, gunakan waktu berlebih ini untuk lo bisa relax dulu. Bisa jadi semuanya gak harus terburu-buru ya. Kalau ntar mau langsung mulai ngecek kerjaan, lo bisa beneran lumayan santai-santai dulu. Itu beneran small win sih. Tiba-tiba durasi perjalanan ke kantor jadi lebih cepet dengan signifikan ya. Cuman jadi setengah jam yang biasanya satu jam lebih. Gokil. Buat rockstars yang lain, masih gue tungguin. Kalau pengen share juga small win versi lo itu apa hari ini, silakan WhatsApp di 0815-1987-6876. Oke, gue tungguin. Kalau yang sudah join di live TikTok, boleh tinggal tulis aja di kolom komen. Kalau pengen request lagu juga bisa sekalian ya. Tapi sekarang aku pengen muterin yang ini dulu, Golden.

ditaksir, that is a small win. Karena mungkin meningkatkan endorfin lo juga gitu ya, saat lo merasa jatuh cinta. Selamat pagi untuk Nadia di 0812-5524 sekian-sekian. Small win gue hari ini adalah akhirnya gue gak terburu-buru pas siap-siap berangkat. Bisa sarapan dulu sebelum ngantor, itu udah bahagia banget. Jadi itu adalah kemenangan kecil gue hari ini. Yes, saat lo beneran bisa take a moment untuk lebih menikmati waktu gitu ya, itu beneran bisa jadi small win sih. Kalau Melisa di 0819-7731 sekian-sekian, pagi ini gue berhasil gak buka laptop pas bangun. Biasanya baru melek tuh gue langsung kerja. Hari ini sempat ngopi dulu, rasanya lebih manusiawi. Tuh kan, ini kayaknya beneran hal-hal yang lagi dialami sama sebagian besar kaum hustle culture ini deh, yang kerjaannya juga lagi sibuk banget. Kayaknya beneran sebelum tidur itu hal terakhir yang dikerjain adalah nyelesain kerjaan. Begitu bangun, hal pertama yang dicek adalah ngecek kerjaan, ya kan? Jadi please, pada saat lo beneran bisa santai dulu, gak langsung buru-buru ngecek email kerjaan atau buka grup WhatsApp kantor, tapi lo beneran bisa be mindful, be in the moment, sarapan dulu, ngopi dulu, small win, seperti untuk Melisa dan juga Nadia ya. Terakhir dari WhatsApp yang sudah masuk di 0812-1821 sekian-sekian, ada Ramadhani Ajeng di Jakarta. Selamat pagi, small winnya adalah bisa menjadi perempuan yang solehah, sukses, dan juga happy dan cantik. Wow. Semua digaet ya. Itu sih udah bukan small win lagi. Itu benar-benar hal yang memang harus disyukuri setiap harinya ya. Thank you Ajeng sudah WhatsApp kesini pengen request lagunya Yovi Nuno yang Menjaga Hati. Mudah-mudahan nanti sempat gua putarkan. Tapi kalau enggak, mungkin lo bisa gabung ke live TikTok kita, bisa kita lanjut putarkan di situ. Karena sekarang sudah jam 9. Berarti Dewi Hanafi juga pengen sekalian pamit dari GMHR ya, sambil memutarkan satu lagu yang mudah-mudahan bisa membawa hari Senin lo jadi lebih semangat lagi. Tapi gue pengen berterima kasih dulu untuk Rockstars yang sudah gabung dari jam 7 tadi, dengerin di jalan, streaming di therockinlife.com, ataupun yang masih hadir di live TikTok kita kali ini di @therockinlife. Thank you so much for being with me. Kita ketemu lagi hari Kamis untuk soundtrack dari jam 11 sampai jam 1 siang, oke? Okay? But for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' Monday and go get that small

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Michael!
1: Benar yang Peter makanya.
2: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
6: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sport.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali merebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. This is

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan Hyrox bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar Hyrox cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan Hyrox gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan Hyrox bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, Hyrox ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan Hyrox kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan Hyrox. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to

can live, everyone can be a rock star. Gimana nih long weekend-nya rock stars? Kayaknya banyak ya yang pakai long weekend-nya tuh buat me time kemarin. Karena semakin dewasa ya, gue tuh semakin sadar kalau me time itu penting banget. Karena saking sibuknya sama kerjaan atau aktivitas gitu ya, suka lupa kalau sebenarnya kita tuh butuh sediain waktu buat diri sendiri. Misalnya kayak ngopi sendiri sambil dengerin lagu, hal-hal simple kayak gitu aja udah cukup banget rockstars. Dan ternyata memang benar, me time itu bisa membantu mengurangi stres dan juga kecemasan. Dan gak cuma itu, ternyata me time juga bisa jadi cara untuk kita lebih kenal sama diri sendiri. Karena jujur ya, di dunia yang sesibuk ini, kadang kita tuh butuh buat nafas sebentar gak sih? Kalau saran gue, me time boleh tapi jangan lama-lama. Karena beda tipis antara me time sama

0: Rocker Day with a Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Rockstars, mobil sekarang itu gak cuma harus nyaman, tapi juga harus pintar dan efisien. Apalagi di era saat harga bensin semakin mahal ya, jalanan yang semakin macet, sehingga banyak pengguna mobil mulai mencari kesadaran dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya nih. Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendarai, dan pastinya super irit. BYD Indonesia akan meluncurkan teknologi terbaru. Ini yang disebut sebagai dual mode technology atau DM technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Penasaran secanggih apa DM technology dari BYD? Catat tanggalnya dan jangan lupa nonton live streaming DM technology launch tanggal 18 Mei jam 6 sore di YouTube BYD Indonesia. Atau kamu juga bisa langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20 sampai 24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan. Rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Info lengkapnya cek social media resmi BYD Indonesia ya.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Rocker Day with a Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Rockstars, setelah hampir 2 tahun nih, setelah rilis album Eternal Sunshine di tahun 2024, akhirnya Ariana Grande bakal comeback dengan album barunya tahun ini. Jadi Ariana Grande lagi mempersiapkan album terbaru yang dinamain Petal, yang berisi 12 tracks. Nah, menariknya di Rockstars, sekitar 7 tahun hiatus, Ariana Grande juga bakalan kembali tour yang dimulai tanggal 6 Juni tahun ini. Dan untuk albumnya sendiri, Ariana udah spill kalau album ini rilis di tanggal 31 Juli. Well, who's excited? Kira-kira era ini Ariana bakal kayak gimana ya?

0: Rockery with Rock and Life, where everyone can be a rock star. Rockstars, mobil sekarang itu nggak cuma harus nyaman, tapi juga harus pintar dan efisien. Apalagi di era saat harga bensin semakin mahal, jalanan yang semakin macet, sehingga banyak pengguna mobil mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendarai, dan pastinya super irit. BYD Indonesia akan meluncurkan teknologi terbaru yang disebut sebagai Dual Mode Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Penasaran secanggih apa DM Technology dari BYD? Catat tanggalnya dan jangan lupa nonton live streaming DM Technology. Launch tanggal 18 Mei jam 6 sore di YouTube BYD Indonesia. Atau kamu bisa langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20-24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan. Rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Info lengkapnya, cek social media resmi BYD Indonesia.
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Rockin' life for everyone can be a rock star.
1: Kemarin gue sempat bahas sama teman-teman gue, kenapa kalau sebelum tidur kita tuh suka banget bikin fake scenarios di kepala, dan kadang alur ceritanya juga yang bikin kita tuh apa ya, random aja gitu. Kalau lo termasuk orang yang suka bikin fake scenarios sebelum tidur, tenang aja, lo gak sendiri. Karena memang ada fenomena yang disebut fantasy prone thinking. Jadi otak kita tuh udah masuk ke fase relax, dan biasanya disitulah imajinasi kita bermunculan. Tapi bukan berarti ini hal yang perlu dikhawatirin ya rockstars. Karena bikin senario bahagia sebelum tidur malahan bisa nurunin tingkat stres dan bikin tidur lebih nyenyak. Jadi kalau lo suka mempertanyakan kenapa ya gue tuh sering banget nih bikin skenario-skenario di kepala sebelum tidur, tenang aja, lo gak aneh kok. Tapi kalau halunya sampai ke dunia nyata, nah ini mah namanya LCD-nya udah kena.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Rock Your Day with Rock and Life, where everyone can be a rock star. Setelah 3 tahun, akhirnya Drake comeback lagi dengan karya terbarunya. Dan menurut gue, comeback ini tuh gak biasa, rockstars. Karena Drake langsung rilis 3 album sekaligus. Yes, 3 album. Jadi Drake baru aja rilis album Iceman, Habibti, dan Maid of Honor di waktu yang bersamaan. Setelah album solo terakhir dia yang berjudul For All the Dogs di tahun 2023, kayaknya Drake benar-benar fokus nih selama 3 tahun untuk bikin album ini, untuk bikin 3 album sekaligus. Karena kan beberapa tahun kemarin tuh Drake sempat vakum ya, rockstars. Dan menurut gue ya, konsep artwork dari tiap albumnya itu juga menarik banget. Kayak Maid of Honor jadi project yang lebih personal. Terus Iceman yang banyak fans tuh menerka ini tuh kayak homage dari Michael Jackson gitu. Dan Habibti yang somehow feel-nya lebih misterius. But what do you think, rockstars? Dengan album terbarunya Drake, apakah kira-kira 3 album ini bisa nutupin drama Drake sama Kendrick?

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sosjakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Is promoted by Cakra Life Asia.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Rock your day with a rockin' life, for everyone can be a rock star.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa kita tuh perlu menyesuaikan cara kita berpakaian dengan occasionnya? Kayak misalkan, lo mau meeting sama klien harus preppy, atau kalau mau olahraga harus pakai baju olahraga. Ternyata ada istilah enclosed cognition. Jadi itu fenomena psikologis di mana pakaian yang lo pakai itu bisa mempengaruhi bagaimana cara berpikir, merasa, dan bertindak lo. Kayak misalkan lo pakai suit and tie atau pakaian formal gitu ya, itu bisa ngebantu lo merasa lebih percaya diri dan berwibawa pas lagi meeting penting. Atau ketika lo lagi olahraga dan pakai pakaian olahraga, otak tuh somehow langsung mengasosiasikan baju yang lo pakai dengan aktivitas fisik. Jadi lo bakal lebih fokus dan dapat motivasi instan. Jadi gitu rockstars, bukan cuma untuk keren-kerenan doang, tapi ada ngaruhnya secara psikologis. Karena selain lo menghargai orang lain, dengan berpakaian rapi, lo juga menghargai diri lo sendiri.

Broker Day with Rockin' Live, where everyone can be a rock star. Siapa nih yang abis war tiket konsernya The Weeknd? Ah, teman-teman gue ya, di sosial media udah mulai rame. Ada yang gak kedapetan tiket, ada yang seneng banget karena bisa dapet tiket. Apalagi ini konser tunggal perdananya The Weeknd di Jakarta. Dan gak basa-basi, langsung 2 hari di tanggal 26 sampai 27 September 2026. Kebayang ya, bakal seseru apa? Dan memang Jakarta tuh menjadi salah satu destinasi yang kedapetan 2 show dari After Hours Till Dawn Tour 2026. Dan buat lo yang belum kedapetan tiketnya, tenang aja karena bakal ada lagi nih general sale-nya tanggal 21 Mei 2026 nanti. Aduh, kenapa sih harus akhir bulan banget, Bel? Udahlah, gue nonton via Instastory teman-teman gue aja.

0: Share it with a rock and life, for everyone can be a rock star.
1: Semakin kita bertambahnya umur, kayaknya semakin banyak momen-momen reflektif tentang hidup ya. Kayak hari ini bertepatan sama ulang tahun gue, Rockstars. Dan belakangan ini, tiap tahun tuh gue gak mau membuat ulang tahun gue menjadi spectacle. Kayak gue cuma pengen menikmati hari aja dengan hal-hal simple dan mensyukuri apa yang udah gue punya. Karena penting banget loh untuk kita bisa mensyukuri hal-hal yang ada di hidup kita. Dan ada studinya nih yang nunjukin kalau menghargai hal-hal kecil secara rutin itu punya efek positif pada kesehatan mental dan fisik. Bahkan bisa membantu mengurangi kecemasan, memperbaiki kualitas tidur, bahkan juga bisa memperpanjang usia rockstars. Jadi gue mau nanya sama lo nih, hal apa aja sih yang udah lo syukuri belakangan ini? Kalau gue, simple banget. Selesain kerjaan hari ini, abis itu pulang, terus binge watch series favorit gue. Udah cukup banget. We'll

Rocker Day with the Rockin Life, where everyone can be a rock star. Gak kerasa udah 2 jam aja nih gue nemenin lo, tapi sayangnya gue harus pamit dulu. Untuk lo yang lagi beraktivitas, semangat aktivitasnya. Ketemu lagi bareng gue minggu depan, only on the Rockin Life. So, gue Alvin Lapian pamit, and have a great week, rockstars.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: dimanapun kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang Peter makanya.
1: Manfaat kitanya di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Dan Arkalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja dengan nyaman, harus kejebak macet. Bensin boros, mood turun, bikin perjalanan gak menyenangkan. Tapi tenang aja, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru yang menghadirkan efisiensi, performa, dan pengalaman berkendara masa depan, serta efisiensi bahan bakar hingga 60%. Saksikan kecanggihan dan inovasi pengalaman berkendara terbaru Senin 18 Mei pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di YouTube BYD Indonesia. Buat rockstars yang ingin merasakan langsung inovasi teknologi BYD, bisa datang ke BYD Tech Culture Fest 20-24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan. Free entry! Nikmatin experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future mobility lifestyle experience, sampai merchandise gratis yang bisa lo dapetin. Untuk info lebih lanjut, langsung cek social media BYD Indonesia sekarang.
1: This is the Rockin' Light, where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro, balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
2: Rockin Sport.
3: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng, kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
2: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Pernah nggak sih niatnya mau berangkat kerja dengan nyaman, harus kejebak macet. Bensin boros, mood turun, bikin perjalanan gak menyenangkan. Tapi tenang aja, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru yang menghadirkan efisiensi, performa, dan pengalaman berkendara masa depan, serta efisiensi bahan bakar hingga 60%. Saksikan kecanggihan dan inovasi pengalaman berkendara terbaru Senin 18 Mei pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di YouTube BYD Indonesia. Buat rockstars yang ingin merasakan langsung inovasi teknologi BYD, bisa datang ke BYD Tech Culture Fest 20-24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan. Free entry! Nikmatin experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future mobility lifestyle experience, sampai merchandise gratis yang bisa lo dapetin. Untuk info lebih lanjut, langsung cek social media BYD Indonesia sekarang.
4: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
5: I'm Monica Karina.
6: And I'm Shotgun Dre.
5: And tonight's the first.
4: Casually curated with deep grooves and easy vibes every Tuesday from 9 to midnight.
6: Swing Theory.
4: Swing Theory connecting jazz, hip-hop, soul, house, and everything that swings in between.
5: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Mm-hmm. Overnight or a version of yourself.
7: Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
4: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.
5: Swing Theory.
0: This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
3: Shibichang, asobi koka. Kampai.
4: Woi, bak mani me.
5: Song Jin Jin koto na ka.
6: Si kong si kao.
7: Mun kao lei.
8: Kimi no namae wa Gohan kun da.
9: Gohan kun.
10: Om rendai ke chok kao.
11: Deo, don ka pai tam gan ti jip le.
12: Hai sa ni am la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
13: ปังปังปังปังตาย
2: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
14: You're listening to TRL.

This is Trucking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Drive and Jive sampai nanti jam 7 malam. Kalau lo setuju bulan Mei adalah bulannya kita boncos karena tiap weekend harus keluar rumah nih. Ya karena banyak banget ininya ya, libur panjang, kejepit. Setelah kemarin, minggu ini ada lagi. Karena Kementerian Agama sudah menetapkan nih Hari Raya Idul Adha yang akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Ini keputusan pemerintahan sudah sejalan sih sebetulnya dengan penetapan Muhammadiyah serta data hisab dari PBNU yang sebelumnya menyebut hilal tuh belum sempat kepenuhin nih kriterianya. Tapi udah ya. Dan 2026 Idul Adha juga berpotensi dilaksanakan secara serentak oleh pemerintahan NU dan Muhammadiyah. Dan kesamaan penetapan tersebut juga dinilai jadi momentum penting dalam memperkuat persatuan umat Islam di Indonesia dan pelaksanaan ibadah di hari raya. Jadi siap-siap kita akan balik lagi ke rumah orang tua ya, ke rumah saudara, bakar-bakar sate sekalian. Kalau misalnya pengen dibakar kenangan sama mantan, diikutin deh.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di Giraffe and Dive sampai nanti jam 7 malam. Rockstars, tapi lo tahu kan kalau mobil sekarang itu tuh gak harus nyaman loh. Ya, tapi lo tuh harus pilih mobil yang pinter dan efisien. Apalagi di era yang saat ini harga bensin semakin mahal, jalanan yang semakin macet, sampai banyak pengguna mobil yang mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendarai, dan pastinya super irit. BYD Indonesia akan meluncurkan teknologi terbaru ini yang disebut sebagai Dual Mode Technology atau DM Technology, sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan tentunya lebih modern. Penasaran gak sih secanggih apa sih DM Technology dari BYD ini? Catat tanggalnya, jangan lupa nonton live streaming DM Technology yang launch tanggal 18 Mei 2026, which today, jam 6 sore di YouTube BYD Indonesia. Atau kamu bisa langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20 sampai 24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan. Rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Info lengkapnya bisa cek sosial media resmi BYD Indonesia.
4: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di Drive and Jive sampai nanti jam 7 malam. Yang mungkin ini akan jadi kabar buruk juga untuk sebagian para pecinta fashion. Yes, fashion enthusiast ya, bete aja sih ketika kemarin kita tahu bahwa kolaborasinya Swatch sama AP ini wah pecah di mana-mana, kontroversial di mana-mana loh. Ternyata Swatch tutup sejumlah toko di Inggris karena ya ini buntut peluncuran jam collab barusan. Ini juga agak bikin gue kaget sih, karena ketika Swatch menutupkan tutup ya, memutuskan untuk ya udah toko di Inggris serta beberapa kota di Eropa lainnya dan Amerika Serikat juga di minggu lalu ini, ternyata banyak pembeli yang sebesar itu antusiasnya. Mereka rela untuk mengantri lebih panjang daripada biasanya, lebih dari satu hari. Again, karena ini kan Royal Pop yang lagi-lagi kolaborasi Swatch dengan brand mewah yang gue ngerti sih kenapa orang jadi pada ngejar banget gitu. Karena again, kita tahu bahwa banyak banget toko di Manchester, terus ada juga di Birmingham, ada Liverpool juga, yang bikin polisi akhirnya turun tangan saking besar antusiasnya. Jadi kalau lo kemarin ngeliat bahwa ini kok rame banget ya di GI, hey, ingat yang rame ini bukan cuman ada di Indonesia, tapi ternyata di seluruh ya kolaborasinya dari APX Watch. Again, tenang, gak usah terlalu panik, karena statement dari mereka juga sudah sempat keluar bahwa kolaborasi ini akan keluar dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi jangan mau kebawa FOMO, tiba-tiba belanja banyak banget gara-gara ikut-ikutan aja.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di Drive and Jive. Masih ada waktu menemani lo bahkan lebih dari 1 jam. Jadi kalau lo pengen lagu enak dong, boleh. Lo stay aja di sini, jangan kemana-mana. Setelah ini juga gue akan puterin satu lagu spesial buat lo yang diam-diam request tapi gak mau disebutin namanya di siapa. Langsung aja, ini dia.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Sarazani di Drive and Jive High Rockstars masih menemani lo sampai nanti jam 7 malam, masih juga dengan semua update yang menarik yang akan gue bahas di hari ini. Kalau tadi lo udah sempat dengar beberapa kabar soal fashion, juga soal yang rame-rame. Di jam berikutnya gue punya kabar yang menyenangkan dari lo semua yang sudah berhasil war tiket The Weeknd. Sisanya ada apa aja, semua akan gue bahas. Tahan di jam berikutnya barengan gue Sarazani di Travenja.

0: Rock Your Day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Halo rockstars, gue Rafli. Dan sekarang gue lagi ada di Spike Air Dome Peak 2 buat datang langsung ke launching terbaru dari BYD, yaitu BYD DM Technology. Nah, hari ini BYD tuh lagi ngenalin teknologi terbaru mereka yang namanya DM Technology. Teknologi yang menggabungkan motor listrik dan mesin bensin untuk kasih pengalaman berkendara lebih nyaman, responsif, dan juga efisien untuk daily driving. Dan yang menarik, Rockstar, semua teknologi ini dibungkus lewat konsep gas, alias gesit, andal, senyap, dan super irit. Jadi fokusnya tuh bukan sekedar soal teknologinya aja, tapi gimana experience-nya bisa kerasa lebih praktis di kehidupan sehari-hari. Tadi gue juga sempat ngeliat langsung venue-nya, dan honestly, vibes-nya itu lebih kayak tech experience dibanding launching otomotif biasa. Ada interactive activity, ada showcase technology, sampai ada experience yang bikin orang bisa lebih relate sama teknologi yang lagi diperkenalkan malam ini. Yang gue notice juga, banyak orang di sini penasaran sama langkah baru dari BYD ini. Karena biasanya identik sama kendaraan listrik, tapi sekarang mereka ngenalin DM Technology yang surprisingly praktikal buat kondisi jalanan dan kebutuhan harian di Indonesia. Nanti malam bakal ada beberapa highlight juga, mulai dari opening speech, video reveal, unveiling ceremony, sampai sesi buat ngeliat lebih langsung atau lebih dekat teknologi terbaru dari BYD. Yang paling kerasa sih BYD pengen bikin teknologi ini kerasa lebih approachable. Jadi gak terlalu teknis, gak ribet dijelasin, tapi lebih ke gimana teknologi ini bisa langsung kebayang kepakainya buat aktivitas sehari-hari. That's it from me, this is Raffi Nayaka reporting live from Spike Air Dome Peak 2 for BYD DM Technology Lounge. Bye-bye rockstars!
1: This is the Rockin' Life, Rockin' Life, where everyone can be a rock star. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
2: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, masuk ke jam 6 sore, masih juga barengan gue, yes. Tadi lagu-lagu enak juga udah, terus update berita juga udah. Gue akan tambahin lebih lengkap lagi. Syaratnya lo cuma stay aja sih, gak harus ngapa-ngapain. Seperti biasa, sampai nanti jam 7 malam, gue Sarah Zani di Drive & Jack.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Saya Razani di Drive and Dive sampai nanti jam 7 malam. Congrats dulu dong, gue mau ngucapin buat lo yang akhirnya berhasil untuk war tiket konsernya The Weeknd yang akan datang ke Indonesia September 26 dan 27. Apa sih yang seru? Yang seru adalah banyak pro kontra, banyak juga yang mulai wanti-wanti karena konsernya di JIS, tapi percayalah sama gue, ini akan seru banget. Karena kalau misalnya ngelihat dari antusiasme semua rockstars, teman-teman gue yang posting dengan mudahnya mereka untuk ngedapetin tiket The Weeknd, mungkin ini adalah juga peluang buat lo untuk gak terlalu buru-buru memutuskan untuk belanja di Calo ya, karena kemungkinan besar tuh masih bisa lo kejar sih. Kalau gue bisa spill gitu ya, emang boleh gak sih range harganya gitu gimana, Sar? Secara tiket menurut gue ini oke loh, oke banget, karena yang kita tahu bahwa tiket konser akan meledak di era dolar yang ya gitu deh gitu ya. Tapi tiket konser After Hours Still Down Stadium Tour dijual dengan harga mulai dari 950.000 aja sampai 12,7 juta yang tiketnya sudah habis sebetulnya, tapi gua enggak tahu, perlu dicek lagi secara berkala setelah ini karena gue masih penasaran. Tapi kalau misalnya dilihat dari macam-macam kategorinya, super banyak benefit yang lo bisa pakai. Bahkan kalau dilihat dari harga 12.700 ini tuh lo bakalan banyak banget dapat bawa sesuatu kan, ultimate VIP package, ada gold VIP package, early entry package juga banyak. Jadi ini adalah waktu kita untuk have fun bulan September. Jadi siap-siap kalau lo pengen mengeluarkan sisa-sisa tenaga lo di ATM, mungkin ini saatnya. Tapi jangan sampai pinjol ya.

This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di Drive and Dive. Sampai nanti jam 7 malam, Rockstars masih juga mencatat dan memantau sebetulnya kayak apa yang terjadi soal hantavirus yang sebetulnya kalau lo ingat-ingat kemarin sempat bikin kita kaget juga. Tapi ini juga jadi langkah yang menurut gue diambil cukup serius sih sama Bandara Soekarno-Hatta yang akhirnya memperketat pengawasan penumpang internasional demi mencegah si virus yang buat gue super menakutkan ini. Jadi kalau dari pemeriksaan memang yang bersangkutan itu kan probably mereka lagi terus dicek gitu ya ke berlangsungan kesehatannya, terus udah gitu juga merujuk ke beberapa rumah sakit di pusat-pusat infeksi untuk bisa melakukan penelitian lebih lengkap lagi seperti apa. Nah makanya buat orang-orang yang juga memutuskan untuk yes sedikit holiday ke Singapura dan sebagainya, perlu juga dicek bahwa possibility lo jadinya warning tuh ada banget, Rockstars. Karena beberapa data yang masuk, orang-orang di sekitaran Indonesia nih, di luar Indonesia of course, itu punya potensi kena juga. Jadi harus dipikirkan kalau mau liburan ke Singapura misalnya, ke Malaysia atau ke manapun, untuk bisa dipikirin lagi kalau pulang. Please ya, bawa oleh-oleh yang baik-baik aja, jangan bawa virus, karena aku gak ready masuk ke era COVID ini di tengah rupiah melambung.

This is Drunky Life, your number one lifestyle and entertainment media di Drive and Jive. Sarah Zani masih ada waktu menemani lo sampai nanti jam 7 malam. Dan ada update dari WHO, ini soal hantavirus. Kabarnya apa? Setelah satu lagu yang akan gue puterin spesial buat lo di Drive and Jive.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lo jual?
4: Gue aja mikir, gue aja kalau udah capek nih seharian gue kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gue harus, gue paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lo tau gak gue yang gue ngapain apa? Gue udah seharian gue capek ketemu orang.
3: Gue bukan,
4: enggak, chat GPT. Gue udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gue kirim, capek.
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

This is The Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Drive and Dive. Yang sedikit lagi ada waktu menemani lo. Yes, hari ini. Ini info yang menurut gue juga sedikit menenangkan, tapi semoga juga jadi doa ya. Soal hantavirus yang sudah di berikan statement sama WHO kalau ternyata ini bukan awal dari pandemi seperti COVID-19. Jadi Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sudah menegaskan bahwa wabah hantavirus yang terjadi di kapal pesiar tidak menandai awal pandemi baru. Jadi epidemiolog penyakit menular Organisasi Kesehatan Dunia WHO Maria Vind yang mengatakan dalam konferensi persnya bahwa situasi ini tuh berbeda kok sama COVID-19 yang terjadi di 6 tahun kebelakang ya, karena menyebarnya sangat mudah dengan kontak dekat dan intim. Jadi saat ini otoritas kesehatan lagi melacak lebih dalam lagi puluhan orang yang baru turun dari kapal tersebut untuk dilihat gitu ya pergerakannya seperti apa. Bahkan banyak banget yang menjelaskan bahwa si hantavirus ini biasanya kan ditularkan melalui hewan pengerat. Jadi selama lo safe, tidak ada pemicunya, tidak ada kontak, dan lo mengamankan kondisi lingkungan kita tetap sehat, everybody will be okay, semuanya aman, sentosa. Jadi kita harus sering-sering juga untuk bersih-bersih ya. Selain bersih-bersih kesehatan tubuh sama kebersihan hati, karena penyakit hati sama buruknya.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani, yang sudah selesai hari ini di Drive and Jive. Thank you so much, Rockstars, untuk stay, untuk energi lo, untuk keceriaan lo juga. Jangan lupa kalau misalnya nanti-nanti lagi terus lo masih pengen tahu update gue siaran hari apa aja sih, gue tuh hari Jumat siaran juga, Rockstars, di Powder Room dari jam 11 sampai jam 2 siang. Sisanya lo bisa mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun melalui streaming di www.therockinlife.com/streaming, and also you can check and follow our social media at therockinlife.jkt and my social media at Sarah Zani. Have a great Monday. Masih ada sisa waktu dikit lagi yang bisa lo manfaatin. Have fun and I'll see you soon. Bye.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

kasih karena ku tak mudah. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang anak bul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asawikoka. Kampai.
3: Oi, bakmani me.
4: Songjinjin koto na kha.
5: Si kong si kao.
6: Mo kao rei.
7: Kimi no namae wa Gohan kun da.
8: Gohan kun.
9: Om rendai ke chok kao.
10: Deo don kappai tam gan ti jip de yo.
11: Hai sani ya ma la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
12: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
13: The Rockin' Life is on.

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Shirley Bill.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town.
1: It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore.

0: Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
1: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
0: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asobikoka. Kampai.
3: Woi, bak mani me.
2: Song Jin Jin koto na ka. Si kong si kao. Mun kao lei. Mi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom len dai ke cho kao. Deo don ka pai tam ga di ji pu le.
4: Hai sa ni amala. 我当在呀，咱连麦还得。
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

can you move for me like an old tide? Can you change the stars?

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to

find you, TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: You are listening to TRL, The Rockin' Life.
1: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Good morning.
3: Welcome to Game HR on The Rockin' Life.
2: The morning starts right here, and enjoy the ride.
4: This is Rockin' Life, Jakarta, where everyone can be a rockstar. Good morning. Selamat pagi, Echo Santoso kembali hadir menemani lo di Game HR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. How are you today, rockstar? Semoga hari ini dilancarkan semua kegiatannya dan juga harapan-harapannya ya. Buat yang baru aja masuk kendaraannya, mau melintas di kawasan ganjil genap, ingat hari ini itu tanggal 19 Mei 2026. Berarti plat dengan nomor ganjil lah yang bisa melenggang manja di jalanan kawasan tertib berlalu lintas ya. Tapi buat lo yang baru aja mungkin mau turun dari kendaraannya, lo bisa streaming terus keseruan pagi hari ini di www.therockinlife.com. Karena gue Echo Santoso siap menemani lo sampai jam 9 pagi nanti. Let's go!